0: Hallo kamau hilat kulak ni hawa waki jawis tukwe khanyani ma minuto nun kampe hatuk ehani waki jawisa khaymara khantati waki jawisa hichar watana hiisa karurus hukam parus kipawina kampi parla kipawina kampi ukam utas kara kinyani ulup ikipanyas waki sirak hilat kulakana kumana katak suma urupan hichuruha ukamat warus kipawina kampi sa saranta es karak tan hiisa haya haya sara kinyanta kamainirus hichurus inapun ma maram bis poktas karak hilatas kulakas kanicha parus arum tara kinyani pero aka chautaptawina karus kipawina kahut pansanyani Ukauna iran kanyapa huakisi, hayu kamatkuna hanualt awi, haniru tikipan hilat kuyakanake, iwali amu yun pisasin, astukat saskayatan, mayakutin pisinas piñas japkarakchit. Kuliratak kunas luratas pau hilat kuyaka, kipat amtasinyau hanuali kaspat hanicha, ukatu awakisi kumanakar mayakutin panteña, aruskipauna irakatutikpan hanukaja, hanukataipinakan chikanchas kanyataki, lupikipanya wakisi, nasuksatokesuit, enyas wakisi rakchi. Sapa maini markachirinakatu aparlastan. Irpirina kaj maya prewam tana kapajanicha. Bueno, karusa yatisip karaktau kumana kaj hilat kuyakanak sarjanyan hilat ugo. Karuruwa kut asinkanyani kukamparus kipawi kuchirtauna kam sukamat mauk itampi hasta waihat as ist asak uchirtas hayukam aksato ketbach. Takamainiro kitina kas ist apta arunt oeñan maikutim sarjanyan.
1: Wali kipuni kuyakita Graciela ukamapanaya karurukama.
0: Karurukama pan hilat kuyakanaka kamasampeja peskawilkat kuyakita tuahikis hapkara kinyanukakamapan.